94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tom Pro 2 masih bareng Meli dan masih menjelajah di Kabupaten ND ya. Kita lanjut masih bahas destinasi wisata ya. Kalau kamu lebih suka suasana yang tenang, hijau dan jauh dari hiruk pikuk kota, coba kenalan dengan desa wisata Detu Soko Barat. Desa wisata ini berada di Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND, dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Pemandangan yang ditawarkan ini cukup lengkap, mulai dari persawahan teras kering, perbukitan hijau, sampai berbagai kesenian masyarakat setempat. Ada satu hal yang menarik, Tempro 2, Detu Soko Barat ini dikenal dengan produk kopi Robusta yang bisa menjadi salah satu oleh-oleh khas dari kawasan itu. Jadi kalau kamu berkunjung ya, pengalaman wisatanya bukan cuma melihat pemandangan, tapi juga bisa mengenal aktivitas masyarakat dan produk lokal. Dan ini yang menurut aku menarik dari desa wisata ya. Kita datang sebagai wisatawan, tapi sekaligus punya kesempatan untuk melihat gimana sih kehidupan masyarakat berjalan dan bagaimana potensi lokal dikembangkan. Dan buat Tempro 2 yang suka foto-foto, persawahan teras kering dan landscape hijau tentu bisa jadi background yang cakep buat kamu. Tapi tetap ingat, jangan mengganggu aktivitas warga hanya demi mendapatkan konten ya. Dan jangan merusak di sana, oke? Setelah menikmati suasana pedesaan, kamu akan menuju destinasi berikutnya yang punya rumah adat dan tradisi masyarakat yang masih dijaga. Namanya itu Kampung Adat Nggela.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, nomor 2, kita lanjut ke destinasi berikutnya yaitu Kampung Adat Nggala. Dan kampung ini berada di kaki gunung Kelibarah, tepatnya di Desa Nggala, Kecamatan Wolojita, Kabupaten ND. Salah satu daya tarik utama Kampung Adat Nggala adalah keberadaan rumah adat Musalaki. Dalam konteks masyarakat ND Lio, Musalaki ini berkaitan dengan ketua adat atau kepala suku. Rumah adat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan digunakan dalam berbagai kegiatan dan tradisi adat. Nah, kalau Tong Pro 2 berkunjung ke tempat seperti ini, ada satu mindset yang penting, datang sebagai tamu bukan sebagai pemilik tempat, oke? Okay? Artinya kita perlu menghormati aturan adat, menjaga sikap dan gak sembarangan mengambil atau menggugah sesuatu, mengunggah sesuatu tanpa memahami konteksnya. Karena budaya lokal itu bukan sekedar dekorasi buat foto ya. Ada sejarah, ada nilai, ada kepercayaan, dan ada masyarakat yang sampai sekarang tuh terus menjaganya. Jadi traveling sambil belajar budaya bisa jadi pengalaman yang jauh lebih berkesan. Setelah menjelajahi kampung adat, nah aku mau next ya ke wisata alam. Kali ini kita bakal menuju sebuah bukit yang menawarkan panorama Gunung Meja dan Gunung Ia sekaligus Tomro 2. Pasti kamu penasaran kan? Nah, pastikan kamu setting terus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Nah, Temro 2, kalau kamu adalah tim Sunrise Hunter, destinasi yang satu ini wajib masuk radar. Namanya Bukit Roja. Nah, Bukit Roja ini berada di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Indi Selatan, Kabupaten ND. Yang menarik Temro 2, dari kawasan ini tuh bisa melihat Gunung Meja di satu sisi dan Gunung Ia di sisi lainnya. Bukit ini juga jadi salah satu lokasi yang menarik untuk menikmati matahari terbit dari arah timur ya. Untuk mencapai titik puncaknya, perjalanan ini dilanjutkan dengan trekking. Jadi buat Temro 2 yang suka aktivitas outdoor, perjalanan menuju spot pemandangannya juga bisa jadi bagian dari keseruannya. Tapi sekali lagi, jangan cuma fokus mendapat foto sunrise. Pastikan perjalanan dilakukan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan jalur. Dan kalau udah sampai atas nih, nikmati pemandangannya tanpa meninggalkan sampah. Karena kalau kita ingin destinasi wisata tetap cantik ya, kita juga harus ikut menjaga kecantikannya. Nah, setelah dari alam, sekarang waktunya kita menutup perjalanan dengan sesuatu yang gak kalah menarik, yaitu mengenal kehidupan masyarakat dan kuliner lokal. Destinasi terakhir kita adalah Pasar Embogawani ND Tempro 2.

Oh, kita nomor 2, sampailah kita ke destinasi terakhir dari perjalanan 8 tempat menarik di Kabupaten Ende. Kali ini bukan pantai, bukan gunung, dan bukan kampung adat, tapi Pasar Mbogawani Ende, nomor 2. Pasar ini berada di Kecamatan Ende Selatan dan menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat Ende. Nah, di sinilah kamu tuh bisa menemukan berbagai jajanan, makanan, dan minuman khas ya. Menurut aku pasar tradisional itu seperti ini punya daya tarik sendiri ketika kita sedang traveling. Karena kalau berkunjung ke sebuah daerah rasanya tuh belum lengkap kalau kita cuma melihat tempat wisatanya aja. Kita juga perlu tahu, merasakan suasana kehidupan masyarakat lokal. Bisa melihat aktivitas pedagang, mengenal makanan khas, atau sekedar menikmati suasana pagi pasar ya. Dan akhirnya dari 8 destinasi ini kita bisa melihat kalau Kabupaten Ende ini punya paket wisata yang cukup beragam. Ada Tangga Alam Beach dengan panorama Gunung Meja dan Gunung Ia, Kampung Adat Saga, Anggela, dengan kekayaan budaya, Taman Renungan Bung Karno dengan sejarah, Puncak Doma dan Bukit Roja. Nah, untuk pecinta panorama alam ada Datu Soko Barat untuk suasana desa dan Pasar Mbogawani untuk merasakan kehidupan lokal. Jadi kalau suatu saat Temprodo punya kesempatan menjelajahi Flores Ende, bisa menjadi salah satu daerah yang menarik untuk kamu kunjungi, Temprodo. Yang penting kemanapun kita pergi, jaga alamnya, hormati budaya, dan jangan tinggalkan sampah.

Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Sembilan FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Meli dan masih menjelajah di Kabupaten ND ya. Dan kali ini kita bakal menjelajah makanan-makanannya nih. Kan udah puas nih jalan-jalan, lapar ya. Jadi kita menjelajah makanannya. Jangan lupa teman Pro 2, jangan lupa sarapan ya, karena udah jam 8 nih. Atau sebelum aku ingetin, kamu udah makan nih ternyata. Oke, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin jalan-jalan rasanya belum lengkap kalau cuma explore tempat wisata, karena ada satu hal juga yang wajib dicoba, yaitu kuliner khas daerahnya. Yang khas ya, soalnya kalau makanannya itu ada di daerah asal kita, ya ngapain jauh-jauh. Nah, kali ini kita masih jalan-jalan virtual di ND, ya, Nusa Tenggara Timur. Selain punya destinasi seperti Danau Kelimutu dan Kampung Adat, ND itu juga punya beragam makanan khas yang menarik untuk dicicipi. Salah satunya adalah daging sei. Nah, buat sebagian tempura dua mungkin udah nggak asing dengar makanan yang satu ini. Daging sei ini dibuat dari daging yang diasinkan ya, kemudian diasap sampai menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Nah, daging sei ini disebut dapat menggunakan daging sapi, babi, atau rusa. Proses pengasapan inilah yang membuat sei ini punya karakter rasa dan aroma yang berbeda nih. Teksturnya juga dikenal lembut dan biasanya disajikan bersama nasi atau beras ketan serta sambal. Jadi lapar ya. Jadi kalau suatu saat Tempura 2 berkesempatan main ke ND, jangan cuma cari spot foto yang bagus, coba juga kenalan dengan kuliner lokalnya. Karena dari makanan itu kita juga bisa mengenal cerita dan kebiasaan masyarakat di sebuah daerah. Dan setelah makanan dengan cita rasa gurih dan aroma asap, kita tuh lanjut ke kuliner berikutnya yang bahan utamanya justru berasal dari daun dan bunga pepaya. Tetap di Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog,

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, tempura 2, sekarang kita kenalan dengan makanan khas Ende yang mungkin sekilas terlihat sederhana tapi justru punya cita rasa yang khas. Namanya rumpur rampe. Nah, rumpur rampe ini merupakan olahan daun atau bunga upaya yang ditumis dengan berbagai bumbu kayak cabai, bawang merah, bawang putih, dan garam ya. Kalau dibayangkan bentuknya memang sekilas seperti tumisan sayur biasa, tapi karakter daun upaya ini memberikan aroma dan rasa tersendiri. Untuk rasanya, rumpur rampe ini dikenal punya perpaduan gurih dan pedas. Jadi buat tempura 2 yang suka makanan dengan sensasi pedas, menu satu ini tuh bisa menarik untuk dicoba. Menariknya makanan seperti rumpur rampe ini juga menunjukkan bagaimana bahan-bahan yang sederhana bisa diolah jadi bahan menjadi makanan yang menjadi bagian dari identitas kuliner suatu daerah. Jadi jangan sampai mindset kita kalau makanan tradisional tuh harus selalu mewah atau punya bahan yang susah dicari. Kadang justru bahan yang ada di sekitar kita itu ketika diolah dengan cara yang tepat bisa menghasilkan makanan yang punya karakter yang kuat. Nah, dari yang gurih dan pedas kita pindah ke makanan yang lebih cocok buat kamu yang punya sweet tooth alias suka makanan manis. Namanya kue alunende. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 94,6 RRI Pro 2 FM, segenap teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Pro 2. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Pro 2, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Pro 2, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita nggak butuh kita jadi sempurna ke orang kedua, cuma butuh kita mau berubah aja. Dan ingat, satu lembar yang kita hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, itu Pro 2. Sekarang waktunya masuk ke dua kuliner khas Ende yang punya kesamaan dari bahan utamanya, yaitu umbi atau singkong. Yang pertama ada kue alunende. Nah, kue ini dibuat dari singkong yang ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur dengan gula merah dan kelapa parut. Hasilnya punya perpaduan rasa manis, gurih, dengan tekstur yang lembut. Jadi kalau kamu tipe yang udah makan makanan gurih langsung cari cemilan manis, nah kue ini bisa menjadi salah satu kuliner yang menarik untuk dikenali. Nah, berikutnya ada Uwi Aindota. Nah, bahan dasarnya itu juga ubi kayu atau singkong. Ubi kayu ditumbuk hingga halus, lalu dicampur dengan gula merah dan kelapa parut. Bedanya Uwi Aindota ini disebut memiliki tekstur yang lembut dan kenyal, dengan perpaduan rasa manis dan gurih. Kalau diperhatikan, dua makanan ini menunjukkan salah satu hal yang menarik. Bahan sederhana kayak singkong bisa punya banyak cara pengolahan dan menghasilkan karakter makanan yang berbeda. Dan perjalanan kuliner kita ini belum selesai tempat 2, karena masih ada satu makanan khas NTT yang baru utamanya cukup dekat dengan kehidupan masyarakat di NTT, yaitu jagung. Nah, namanya itu jagung bose tempat 2. Nah, kita bahas habis ini.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat, teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, satu jam terakhir ya di Jelajah Pro 2. Masih ada satu kuliner yang pengen aku spill ya. Namanya itu jagung bose, teman Pro 2. Nah, jagung bose ini merupakan olahan jagung yang dimasak sampai empuk, kemudian dipadukan dengan bahan dan bumbu kayak santan, kelapa parut, cabai, serta bawang merah. Hasil akhirnya tuh punya rasa yang disebut manis, gurih ya, dengan tekstur yang lembut dan creamy. Nah, dari 5 makanan yang kita bahas itu, kita bisa melihat betapa beragamnya kuliner ND. Nah, jagung bose ini kayak apa ya? Kok Meli terbayangnya malah jagung itu yang susu keju malah. Nah, Tempro 2, dari kelima-limanya, kamu lebih tertarik yang mana nih? Tadi kan udah aku sebut daging sei, rumpu rampe, kue alunende, uwi aindota, sampai jagung bose nih yang terakhir, Tempro 2. Jadi kalau kamu suatu saat ya punya kesempatan untuk berkunjung ke ND, jangan hanya lihat destinasi wisatanya aja, tapi kuliner lokalnya juga harus kamu coba. Ingat ya, kuliner lokal yang khas. Kalau kuliner yang di semua daerah ada, yang ngapain jauh-jauh ya, Tempro 2. Nah, pokoknya kalau kamu berkunjung ke daerah lain, jangan lupa menghargai makanan, tradisi, dan masyarakat lokalnya, Tempro 2. Tetap jadi Tempro 2 yang suka explore, suka belajar, dan tentu tetap bangga dengan kekayaan kuliner Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, Tem Pro 2, kalau ngomongin ND di Nusa Tenggara Timur, biasanya yang langsung terbayang itu adalah pemandangan alamnya. Tapi ternyata ND itu juga punya warisan budaya yang gak kalah menarik untuk kamu kenal ya. Salah satunya adalah Sao Ria. Nah, dalam bahasa masyarakat setempat, Sao artinya rumah, sedangkan Ria berarti besar. Jadi secara sederhana, Sao Ria itu dimaknai sebagai rumah besar masyarakat Indelio. Tapi jangan dibayangkan sebagai rumah besar biasa atau Pro 2. Nah, Sao Ria ini punya fungsi yang jauh lebih dalam. Rumah adat ini jadi bagian dari kehidupan klan, pusat kegiatan ya adat, dan kegiatan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur dan sang pencipta. Dari bentuknya aja udah kelihatan unik. Nah, Sao Ria ini merupakan rumah panggung dengan material alami kayak kayu, bambu, ijuk, atau alang-alang. Salah satu ciri yang paling mencolok itu adalah atapnya yang tinggi dan tebal. Bentuk atap yang menjulang bukan cuma estetika aja, struktur tersebut tuh berkaitan dengan kondisi lingkungan di wilayah Indelio, termasuk membantu perlindungan dari hujan dan mendukung sirkulasi udara. Yang menarik lagi, konstruksinya menggunakan teknik tradisional. Tiang-tiang kayu ditopang di atas batu, sementara sambungan antar kayu ini menggunakan teknik pasak dan ikatan tradisional, bukan mengandalkan paku logam kayak bangunan modern ya. Jadi teman Pro 2, Sao Ria ini bukan sekedar bangunan yang bagus buat latar foto, di balik bentuknya ada pengetahuan arsitektur, nilai sosial dan filosofi yang diwariskan turun-temurun. Nah, di segmen berikutnya kita bakal masuk lebih dalam ke bagian-bagian Sao Ria dan tempat yang bisa dikunjungi untuk melihat rumah adat ini. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2, Sumenep teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, Tempro 2, kita lanjut lagi membahas Sauria ya, rumah adat masyarakat Endelio yang ternyata punya banyak detail menarik. Salah satunya itu adalah ukiran simbolis yang disebut Pu ya. Ukiran ini dapat ditemukan pada bagian tertentu bangunan dan punya berbagai motif termasuk flora, fauna, dan pola geometris. Jadi setiap elemen yang ada pada rumah adat ini tuh bukan sekedar hiasan, tapi berkaitan dengan nilai dan simbol budaya masyarakat setempat. Kemudian bagian dalam Sauria juga punya pembagian ruang berdasarkan fungsinya. Ada tenda, yaitu bagian teras yang digunakan untuk menerima tamu dan tempat berlangsungnya aktivitas tertentu. Kemudian ada one, ruang tengah untuk aktivitas keluarga besar. Dan ada kala juga, bagian yang lebih dalam dan berkaitan dengan benda pusaka. Kayak ritual adat Tempro 2.

94,6 Mario Repro 2 FM, sebentar teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips

0: game online teman berdua ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman berdua ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman berdua main futsal, ya semuanya olahraga lah. Aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh, teman berdua. Dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman berdua. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman berdua untuk menghindari kejadian game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih bahas Sauria ya. Di depan Sauria ini juga biasanya terdapat area batu yang disebut Tubu Musu. Kawasan ini memiliki fungsi sakral yang digunakan dalam kegiatan adat tertentu. Nah, kalau kamu penasaran ingin melihat langsung rumah adat Endelio, salah satu lokasi yang disebut dalam materi adalah Desa Adat Wologai. Ada juga Desa Adat Ngela yang dikenal dengan rumah adat dan tradisi tenun ikatnya. Yang paling menarik, sampai sekarang tradisi pembangunan dan pelestarian Sauria ini masih terus dijaga secara gotong royong oleh masyarakat Endelio. Jadi rumah adat ini bukan cuma peninggalan masa lalu, tapi masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat. Dan ini yang bisa kamu pelajari dari Sauria Tempro 2. Ketika sebuah bangunan tradisional tetap dirawat dan digunakan, sebenarnya yang sedang kita jaga ya bukan hanya kayu, atap atau bentuk bangunannya, tapi juga ada identitas di sana, ada pengetahuan dan nilai budaya masyarakatnya. Jadi kalau suatu saat kamu berkesempatan menjelajahi ND, jangan cuma berburu pemandangannya ya, coba juga kenali kampung adat dan rumah tradisionalnya. Karena Indonesia itu bukan cuma punya banyak tempat yang indah, tapi juga punya cerita budaya yang bikin perjalanan jadi jauh lebih bermakna. Oke, Tempro 2 itu dia ya, Jelajah Pro 2 di hari Minggu ini, Tempro 2. Dan aku udah menjelajah di Kabupaten Ende ya, ada wisatanya, kulinernya, dan adat di sana juga ya, mengetahui tentang Sauria ini. Semoga menambah pengetahuan kamu atau mungkin menghibur, menemani weekend kamu ya yang gak kemana-mana. Oke, okay, Tempro 2, thank you banget yang udah dengerin aku ya di Jelajah Pro 2 Sumeneb. Nanti kalau kamu mau request lagu, kamu bisa request di jam 10 sama Kak Indah nanti ya, ditemenin sama Kak Indah. Dan tentunya usai sudah aku nemenin kamu di Jelajah Pro 2 ya. Aku pamit undur diri, see you, bye-bye.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: This is Rudo Hits List.
1: 90.6 Pro 2 RRI, semua teman terbaik kamu. Halo, teman Pro 2. Siang ini barengan Indah ya, kita di Pro 2 Hit List. Bagi kamu yang pengen dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, yang baru tentunya ya. 2 jam ke depan, kita akan bersama Gas yang mau request. 1 jam pertama, kita akan putar lagu-lagu Indo terbaru. Dan untuk jam kedua, jam 11 sampai jam 12, kita akan putarkan requestan kamu lagu-lagu manca ya, teman Pro 2. Awas, jangan yang lama-lama. Kalau lama-lama bingung Indahnya, soalnya gak ada di music box-nya ya, teman Pro 2. Oke, tadi tuh Tiara Andini sama Meloni. Waduh, lagunya galau banget. Hari gede galau. Gimana teman Pro 2 kabarmu? Sehat semuanya? Oke, ditunggulah ya requestannya di WA-nya Pro 2 0853-3489-4676 atau melalui medsos kita semuanya, kamu DM aja, nanti Indah bacain terus Indah puterin gitu ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

santai siang tapi perlu diet list. Lambrado Atia Purnomo hadir dengan karya terbarunya berjudul Sinarku Takkan Sinar. Walah, ya mana? Lagu ini punya pesan yang cukup relate katanya teman Pro 2 buat kamu yang sedang berjuang mengejar mimpi tapi kadang masih suka dihantui rasa ragu gitu sama diri sendiri. Waduh. Dan lagunya Atia Purnomo ini diciptakan sama Bambi Nur. Sementara aransemen dan produksi musiknya digarap Alejandar Fadi Mitra atau yang dikenal sebagai Fadi Mitra ya. Dan wah, lewat Sinarku Takkan Sirna ini, oh Sinarku Takkan Sirna, kok Indah bacanya Sinarku Takkan Sinar. Atia ini mau pesan tentang keberanian untuk tetap percaya sama kemampuan diri sendiri teman Pro. Jadi kalau kamu sekarang lagi punya target gitu ya, lagi ngejar sesuatu atau mungkin sedang ada di fase, duh bisa gak ya, bisa gak nih. Lagu ini kayaknya ngajak kita buat gak gampang mundur cuma gara-gara keraguan itu muncul gitu. Karena kadang yang bikin kita berhenti bukan karena gak mampu, tapi karena kita terlalu duluan bilang aku gak bisa. Jadi kamu sudah mematenkan stereotip itu di dalam diri kamu. Akhirnya ya di bawah sadar kamu keluarlah yang namanya itu gitu. Alam bawah sadar kamu, kamu gak bisa, udah mundur aja gitu. Ya kan, makanya jangan terlalu melabeli diri sendiri belum apa-apa udah nggak bisa. No. Melalui lagu ini Atia Purnomo teman Pro 2 ya kan mengajak kita semuanya untuk nggak overthinking terus tapi pelan-pelan percaya sama proses dan tetap jalan aja gitu apa yang udah kita targetin teman Pro 2 ya kan. Halo, selamat siang buat selamat pagi, saya Widya, fansnya Sabrina Leonor. Ini request lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai. Woi, oke, Widya, ditunggu aja lagunya. Terus, hai, happy Sunday. Oke, kami juga ya, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus ya, Rania kakak. Makasih banyak juga buat kamu. 08, siapa namanya? 0856 472 sekian lah ya. Oke, terus assalamualaikum Mbak Dina, tambahin sekalian dengerin lagu terbarunya Marshmello featuring Illenium Close My Eyes. Salamin buat Mbak Dina, Mbak Nuri, Mbak Titi, Mbak Alfi, Mbak Mas Nuril, Vicky, Mas Faizin. Kemarin masih ketemu sama Mas Faizin katanya Mbak Diana dan Mbak Nuri di Taman Bunga. Wah, kamu seneng ini ya? Seneng dengerin lagu keroncong ya? Oke. Dan buat Mbak Farida sama teman-teman selamat bertugas. Salam buat seluruh keluarga di rumah katanya. Oke, Apip.

Terus ada juga, selamat pagi, aku Caca dari fanbase-nya Berbinar, izin request selesai juga dari Sabrina Leonard. Oke, ini dari siapa ini? Caca ya? Caca di mana, Ca? Caca Marica. Oh, di Ambon. Oh, enggak. Ya udah, ditungguin lagunya Sabrina sama siapa tadi? Zelina Grace ya. Oke. Kita sekarang dengerin lagunya Cilokak dulu, teman Pro 2. Resonansi Dunia. Ini adalah musik khasnya NTB, Nusa Tenggara Barat. Asnya suku Sasa ya, teman Pro 2. Basisnya sih gambus. Yuk kita dengerin lagu yang cakep ini. Ini adalah programnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, untuk mengangkat seni dan kreativitas lokal agar bisa didengar dunia. Cilokak with Resonance Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Lanjut lagi teman Pro 2 yang request. Mana yang request? Oh, makasih kakak. Iya, yeah, makasih. Kasih balik buat siapa ini tadi? Lupa aku namanya. Caca ya. Oke, okay. Thank you Caca. Udah diputar ya lagunya barusan kan? Tadi. Oke. Okay. Dari siapa? Selesai dari Sabrina Leonor. Oke, teman Pro 2. Namanya kebersamaan kita di Pro 2 Headlist sesi Indo. Indah akan akhiri. Tapi ini banyak loh lagu baru ini. Ada Bunga Cita Lestari featuring Josh Flo nih. Wish. Kita dengerin lah ya teman Pro 2. Terus ada Dikta. Stop bilang iya. Nah, terus enggak gitu. Denial terus. Jangan dong, jangan enggak terus. Dicoba dulu, kecuali kamu udah berat bebanmu baru udah enggak. Mohon maaf. Saya enggak bisa kerja lagi. Saya tidak bisa menerimanya lagi gitu. Tidak bisa toleransi gitu ya. Itu namanya batasan, boundaries. Oke. Okay. Ini dia BCL featuring Just Flow sama Dikta, Stop Bilang Iya. Salah. Terpesona maksudnya, BCL bareng Josh Flo-nya terpesona, terus Diktanya stop bilang iya ya, oke. Okay. Request lagu terus, request lagu Indonesia terus sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist setiap jam 10 sampai jam 11, dukung musik Indonesia. Duh galau nih kayak lagunya, oh enggak sih, kalau dari judulnya enggak itu ya. Cuma ini beatnya low banget, apakah sedip aransemennya? BCL featuring Just Flow.

Weekend. This is Brudo Hits List. Teman Brudo bareng Indah masih, dan barusan yang kita dengar itu adalah BTS Hooligan. Tadi Indah sempat ini ya, tadi Indah baru dengerin nih. Loh, kok lagunya ya apa ke skip gitu? Ternyata memang aransemennya begitu gitu, dibikin apa audio, teknologi audionya begitu. Ya ampun, teman Pro 2. Hooligan ini trending ya setelah lagu 2.0 dari BTS, setelah dengan jumlah reviewernya ya, streamernya itu lebih dari 7 juta katanya ini. Wah, mantap. Keren tapi BTS ini lama-lama ya kan. Padahal ini gak suka K-pop, cuma enak aja gitu buat ya gerak-gerak dikit gitu lah ya, ngedance gitu. Oke, teman berdua, lagunya sendiri kalau Hooligan itu tentang kebebasan berekspresi dan kepercayaan diri yang tinggi, teman berdua ya kan. Tapi emang beatnya itu energik banget gitu. Nah, kamu sekarang di Pro 2 Hitlist sesi manca, teman Pro 2 mau request sok aja ya. Ini bacain nanti di WhatsApp-nya Pro 2 0853-3489-4676, oke? Okay? Atau langsung aja DM di medsosnya Pro 2. Nah, ini yang akan Indah putar buat kamu. Ada lagunya dari lagu disco. Gak influence sama disco house ya, siapa coba. Dan ternyata lagu ini tuh maknanya tuh mengeksplor tentang kehidupan berumah tangga dan ibu dan anak gitu, teman berdua. Siapa? Ya, betul, Charlie J. Jepson. This is it, after all.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu. Prodo Sumeneb, we make your music hits.

Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Prudera, waktunya kamu untuk sholat duhur ya, karena ada duhur di Sumenep dikumandangkan sekarang 11.19 waktu Indonesia Barat, 52. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Bruno Hits List.
1: Duh, siang-siang enak banget ya dengerin Bruno Mars dengan Rizky Idol. Gimana sih bacanya? Rizky Idol gitu ya. Ini katanya tentang pengabdian tanpa syarat. Yeah, besarnya pengorbanan demi cinta. Cinta lagi. Okay, teman Pro 2. Kayaknya memang kalau cinta itu siap-siap gitu ya. Mempertaruhkan segalanya mulai dari kenyamanan kamu. Bahkan katanya sampai nyawa kalau di lagu ini gitu. Dan ini semata-mata dilakukan untuk membuktikan kelayakan dirinya sekaligus memberikan rasa aman bagi orang yang dicintainya. Berat banget nih pengorbanan cinta. Selamat siang buat siapa ini? Bentar. Lara Purnamasari. Maaf mengganggu sebentar Kak, aku izin request lagu. Judulnya apa, say? Langsung aja sebut ya. Boleh enggak? Boleh, boleh banget. Semoga weekend ini siaran Kak berjalan lancar, menyenangkan dan penuh keberkahan. Semoga Kak selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, serta kekuatan untuk terus menemani teman-teman Pro 2 Sumenap lewat siaran santai siang ini. Makasih Lara. Ketika

lagunya apa ya? Semoga di akhir pekan Kak Joga dipenuhi hal-hal baik dan kebahagiaan. Amin. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Betul. Oke, Lara. Mungkin kebersamaan kita teman Pro 2 tinggal sedikit saja ya durasinya ya. Lagunya yang baru loh, Lara. Jangan yang lama-lama, oke? Okay? Nih, aku punya Halid Love dengan Tied Up, terus McKenna Grace dengan It's So Fine, ada Stella Lefty juga dengan, bukan Lesti ya, Stella Lefty dengan judulnya Boston. Oke, okay? And then Boy Next Door dengan Viral, terus No, lagunya lagu manca sekarang, Lara, ya. In Your Eyes, Alesso sama One Republic nih, collab teman Pro 2. Dan ada Celine Dion dengan Bonjour, Pardon, Mercy. Waduh, Perancis, Inggris, sama Itali. Bonjour, gitu ya. Oke lah. Kemarin tuh FYP TikTok kamu gak teman Pro 2 live orang rame-rame gitu. Terus judul live-nya itu Celine Dion, ini kenapa gitu kan, ini nungguin lama, kenapa ya Celine Dion nggak dia nggak jawab gitu, cuma live aja di TikTok, kenapa Celine Dion? Akhirnya ya udahlah swipe lanjut stalking yang lain daripada nanyain nggak dijawab gitu kan. Ya ya udah sih teman Pro 2, kita mau dengerin lagu yang agak up lah ya, biar siang ini tuh asik gitu. Kalau kalau semuanya loyo, aduh gimana sih? Ya udah sih, aku mau dengerin dari Lesti. Stella Lefty dengan Boston. Oh, no.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep.
5: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 9.6 Pro 2 RRI Sumenap, teman terbaik kamu. Selamat siang yang baru merapat di channel ini. Di FM 94.6, kamu barengan indah di Muda Kreatif. Ya teman Pro 2, kita punya topik yang akan kita bahas 1 jam ke depan. Kaya beneran atau hanya perform aja kelihatan kaya? Aduh, ini kayaknya apa ya, paradoks banget sama manusia-manusia zaman sekarang nih, ya gak sih? Yang dipenuhi sama gen milenial, nah, ya kan? Kalau kita taunya gen Z itu orang-orangnya seneng nabung gitu, disiplin mereka, katanya biar apa sih, hemat gitu loh, nabung mereka. Kalau milenial gimana? Nabung atau gimana nih? Aduh, enggak mau berdua, itu hanya opini indah sendiri gitu ya. Kalau misalnya kaya beneran atau kelihatan kaya ini nyasar di gen tertentu. Pengalaman indah pribadi, tapi enggak semuanya, enggak umum ya, teman berdua. Oke. Menurut kamu orang yang sering nongkrong di tempat mahal, terus barang-barang yang dipakai ini branded, gadgetnya selalu update gitu ya, keluar rilis spek yang ini, yang merek ini keluarin seri baru, beli ya kan, dia punya udah megang gue, outfitnya OTD-nya kece badai. Hampir tiap hari upload apa namanya flexing gitu ya di medsosnya dia. Apa itu dia kaya? Hah? Kayaknya sih emang kaya ya teman berdua, secara ini kan semuanya butuh modal, ya gak sih? Ternyata belum tentu kan teman berdua. Belum tentu. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita bisa dengan gampang banget melihat looknya seseorang itu, tapi gak pernah benar-benar tahu kondisi keuangannya gitu. Tapi di media sosial yang kelihatannya biasanya itu adalah hasil akhir gitu. Kita lihat barang yang dibeli, tempat yang didatangi, atau experience yang dibagikan gitu. Tapi kita gak melihat saldo rekeningnya, cicilannya, ya kan, kewajiban, atau gimana dia memanage duitnya gitu. Ini menarik ya teman berdua, kaya beneran atau kelihatan kaya gitu. Ini udah jamak kayaknya kelihatan di sekitaran kita, ya gak sih? Karena kayak itu sebenarnya gak harus selalu identik dengan barang mahal katanya. Bisa saja seseorang gak terlalu sering pamer barang, tapi dia punya kebiasaan finansial yang sehat gitu. Dia tahu mana kebutuhan, mana keinginan, terus bisa ngatur pengeluaran dan punya plan ke depannya gitu teman berdua. Kalau menurut data dari OJK ya, program literasi keuangan generasi muda tahun 2026 menekankan pentingnya kebiasaan, oh bukan data ya, ini info ya, menekankan pentingnya kebiasaan mengelola uang sejak usia muda, termasuk membedakan kebutuhan sama keinginan, serta gak mudah terpengaruh tren atau gaya hidup, apalagi trennya ini ya teman berdua yang apa bentar banget terus hilang gitu. Atau gaya hidupnya milik orang lain terus kamu pengen ngadop gitu ya. Ya udah sih aku pengen kayak dia. Jangan sampai teman berdua kita mengejar kelihatan kaya tapi malah lupa gitu bangun kondisi keuangan kamu yang sehat. Karena kalau cuma kelihatan kaya yang kenyang itu cuma gengsinya aja. Tapi kalau benar-benar punya kemampuan mengelola uang, manfaatnya bisa terasa jauh lebih panjang. Gitu teman berdua. Terus sebenarnya seperti apa sih tanda-tanda kaya yang sehat itu? Ya kan, yang enggak hanya topeng belaka. Nanti kan bersama Indah siang ini. Jangan kemana-mana ya. Keep stay tune. It's the time again.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Judulnya sama Where Have You Been, vibe-nya beda, Mampro 2, yang barusan kita dengar itu Kelly Clarkson ya. Tapi lagunya beda, judulnya aja sama dengan punyanya Rihanna ya kan. Kalau yang Rihanna itu ada Dance EDM gitu, nah kalau Kelly Clarkson-nya ini cukup yang beat low aja ya kan, sweet pop, wih. Tapi ya gitu lah ya kan. Nyari kamu kemana aja, kamu dari mana aja gitu ya kan. Tadi kok gak gabung-gabung sama Pro 2. Kamu yang baru bergabung mungkin belum ini ya sama obrolan kita di siang hari ini, tentang kelihatan kaya atau kaya beneran nih teman Pro 2. Nah kita masuk ke bagian yang cukup relate dengan kehidupan anak muda, gaya hidup dan media sosial. Coba bayangin teman Pro 2, ada seorang yang tiap minggu kelihatannya selalu punya kegiatan baru gitu ya. Entah itu pamer makan di tempat hits, entah itu dia beli snacker terbaru terus di flex gitu ya di medsosnya, terus atau ganti gadget atau experience dia jalan-jalan, semuanya di story-in gitu kan, masuk ke konten medsos dia. Terus kita berpikir, wah enak banget ya hidupnya, kayaknya dia banyak duitnya gitu ya. Padahal kita cuma melihat apa yang dia tampilkan, Mampro 2. Dan ini penting ya, media sosial bukan LK, bukan laporan keuangan. Apa yang muncul di layar itu belum tentu menggambarkan kondisi finansial seseorang secara keseluruhan, teman Pro 2. Di sisi lain ya, sekarang transaksi digital itu juga semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Bank Indonesia nih punya data ya, mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi di Agustus 2026, tumbuh 40,35% year on year secara tahunan teman Pro 2 ya. Transaksi kiris juga tumbuh 67,22% secara tahunan. Artinya belanja dan pembayaran makin praktis, tinggal scan, bayar, ya udah, dan kamu pulang ya kan, menikmati belanjaan kamu. Tapi justru karena makin praktis ini, kita perlu makin sadar dengan pengeluaran, betul. Jangan sampai karena proses bayarnya gampang, kita jadi gak sabar gitu. Kalau pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali tuh ya dalam sehari, ternyata jumlahnya wah akumulatif gede banget. Dan yang perlu diingat, teman Pro 2, punya barang mahal atau branded gak masalah kalau memang sesuai kemampuan dan kebutuhan kamu. Yang jadi masalah ya ketika kita membeli sesuatu hanya supaya dianggap keren, atau juga diterima di circle kamu, atau gak mau kalah dengan orang lain alias gengsian. Jadi sebelum CO ya, check out apapun itu, mungkin pertanyaannya bukan cuma keren gak nih, aku kalau pakai ini bakalan diterima gak di circle anak-anak yang hype itu ya kan. Tapi coba kamu tambahkan satu pertanyaan lagi, aku ini benar-benar butuh gak sih? Atau hanya pengen kelihatan kaya, punya? Nah, jawabannya bisa menjadi membantu kita ya membedakan antara kebutuhan sama keinginan alias gengsi. Karena menjadi keren tuh nggak harus selalu mahal, katanya teman Pro 2. Terus kalau harus keren kayak mana? Harus kayak mana? Tungguin jawabannya. Jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Lanjut lagi teman pro 2. Sekarang kita ngobrolin tentang jangan sampai gaya hidup hari ini malah bikin kita pusing di kemudian hari ya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang mulai membeli sesuatu dengan uang yang sebenarnya belum siap digunakan. Misalnya ya, teman pro 2 ya, ada layanan pembayaran yang memungkinkan seseorang membeli barang sekarang dan membayarnya kemudian, pay later gitu ya, konsep ini ya. Memang membuat pembayaran terasa lebih ringan karena dibagi dalam beberapa kali angsuran pembayaran gitu. Tapi tetap aja, ini adalah kewajiban pembayaran yang harus diperhitungkan, 62. Lembaga Perlindungan Konsumen Keuangan Amerika Serikat, CFPB, menjelaskan bahwa layanan buy now, pay later juga itu merupakan bentuk pinjaman cicilan ya. Konsumen tetap perlu memastikan kemampuan membayar dan memahami biaya atau konsekuensi jika pembayaran terlambat. Nah, konteksnya bukan berarti semua bentuk cicilan itu buruk ya. Yang perlu kita pahami adalah jangan sampai beli sesuatu hanya karena cara bayarnya terlihat ringan, tapi harga barangnya tetap harus dihitung dan ditelisik apakah ini benar-benar kebutuhan atau cuma ya itu tadi ya, gengsi-gengsian. Kemampuan membayar itu juga harus diperhitungkan, Mambro 2. Dan yang paling penting, jangan sampai kita membeli sesuatu demi terlihat punya, sementara kebutuhan yang lebih penting malah keteteran. Nah, data dari OJK dalam hasil SNLIK 2026 juga menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan kelompok usia 15-17 tahun itu berada di 56,04%, lebih rendah dibandingkan kelompok usia 18 hingga 25 tahun yang mencapai 73,32%. Artinya apa? Kemampuan memahami dan mengelola keuangan memang perlu dibangun sejak muda, 82. Kan ini gak diajarin di langsung ya, di sekolah ya ini ya. Kalau financial management itu ya emang gak ada kecuali kamu ngambil kuliah jurusan itu gitu. Ya kan? Nah itu dia. Mikirnya orang-orang tuh kan gini, masih sekolah, gak punya penghasilan sendiri gitu kan. Jadi gak usah lah ngatur-ngatur duit, pasti dikasih sama orang tua gitu. Ternyata, salah itu konsepnya teman berdua, ya kan? Kenapa? Karena kalau kamu gak bisa memanage keuangan kamu, ya walaupun kamu masih di-drop sama orang tua, itu dia. Akhirnya apa? Pengen punya barang yang sama kayak teman-temannya, harus nongkrong di tempat yang sama kayak teman-temannya, ya kan? Terus enggak harus membuktikan apapun lewat isi keranjang belanja. Gitu. Karena dengan belajar manage keuangan, berarti kamu juga bisa menekan keinginan kamu, teman-teman dua. Akhirnya apa? Bisa membantu kesehatan keuangan keluarga kamu juga secara garis besar, gitu. Tuh ya kan, kondisi finansial yang sehat itu jauh lebih penting daripada validasi sesaat.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Ih, batuk. Mic-nya gak dimatiin. Teman Pro 2, setelah ngobrol tentang gaya hidup, media sosial, tren, sampai cara kita membelanjakan uang, sebenarnya apa sih makna kaya beneran itu, Teman Pro 2? Hah? Jawabannya mungkin bukan tentang siapa yang paling mahal barangnya, bukan juga siapa yang paling sering traveling, dan bukan siapa yang fit media sosialnya paling kelihatan mewah gitu. Kaya secara finansial itu lebih dekat dengan kemampuan untuk mengendalikan keputusan keuangan kita sendiri. Tahu berapa uang yang kita punya, tahu kemana uang itu pergi, bisa membedakan apa kebutuhan dan keinginan gitu, dan yang nggak kalah penting punya tujuan keuangan yang jelas gitu, Teman Pro 2, ya kan. Kamu boleh aja beli barang yang menurut kamu ini adalah safe reward gitu ya kan, tapi di saat kamu butuh duit mendadak, nah itu dia, tiba-tiba kamu harus celingok, akhirnya apa, ngutang pay later, ya kan, nyicil-nyicil gak jelas gitu, ya kan? Itu yang bikin rusak keuangan kamu, Teman Pro 2. Dan data dari OJK, LPS, BPS juga ini menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia itu mencapai 69,57%, sementara inklusi keuangan 93,61% gitu. Tapi survei yang sama juga menunjukkan pelajar dan mahasiswa termasuk kelompok yang masih perlu mendapatkan penguatan literasi keuangan. Kita Teman Pro 2, ya mulai dari sederhana dulu lah, hal-hal yang simpel gitu kita belajarnya. Sebelum beli sesuatu, pikirkan apa kita butuh, apa kita ingin gitu. Sebelum ikutan tren, nanya juga sama diri sendiri, mampu gak nih duit gua, ya kan? Nah, sebelum membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial terutama, ingat satu hal Teman Pro 2. Kita cuma melihat highlight kehidupan orang lain, kita gak melihat keseluruhan ceritanya gitu. Ya gak sih? Mereka itu kaya beneran apa cuma maksain? Kita nggak tahu gitu ya kan. Kaya beneran bukan tentang seberapa mahal yang bisa kamu tunjukkan, tapi seberapa baik kamu bisa mengelola apa yang kamu punya, Teman Pro 2. Muda kreatifnya udah, nah yang jelas keuangan kamu sehat, masa depan kamu pasti gemilang, yakin deh. Dengan cara apa? Ya itu tadi, bedain keinginan dan kebutuhan. Bisa nahan nafsu untuk beli ini, ina, inu, ya kan? Yaudah, nanti jam 13 kita ada Sportainment, jangan kemana-mana. Masih bersama Indah di siang hari ini.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang Hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lab sejak era 1970-an, yang karyanya monumental 62 Sholatul Rob masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman loh tahun 62. 5 tahun terakhir Hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok Hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok Hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 52, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi buat kalian generasi muda, merawat Hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Man Pro 2, Rahmat Erwin Abdullah menambah koleksi medali emas yang kedua untuk Indonesia ya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini melalui cabar angkat besi Man Pro 2. Rahmat Erwin Abdullah ini berhasil menjadi juara di kelas 75 kg putra dalam pertandingan yang berlangsung di Nagoya, Jepang kemarin Man Pro 2. Dan perjuangannya itu benar-benar enggak kalen-kalen Man Pro 2. Rahmat mencatat total angkatan 366 kg. Wow, hasil dari snatch 160 kilo dan clean and jerk 206 kilo. Yang bikin pertandingan ini makin seru, ternyata ya persaingannya ketat banget. Rahmat cuma unggul 1 kilo dari lifter Thailand Weerapon Wichuma yang mengoleksi total 365 kg dan meraih medali perak. Bahkan yang kerennya lagi teman Pro 2, Rahmat Erwin Abdullah ini juga memecahkan rekor dunia ya. Wow. Untuk ini apa namanya, bentar dulu Man Pro 2. Jadi mana sih tadi Ina baca, jadi memecahkan dua rekor dunia katanya Man Pro 2. Keren banget Rahmat ini cetak rekor. Wait a minute. Mencatat rekor pada kelas 75 kilo, Man Pro 2. Jadi total angkatan yang tadi Dara sebut itu 366 kilo itu menjadi rekor baru dunia. Keren. Dan juga memecahkan rekor dunia untuk angkatan clean and jerk dengan catatan 206 kilo. Jadi ini impresif banget ya performnya Rahmat Erwin Abdullah di ajang Asian Games ini Man Pro 2. Kongres deh pokoknya, kamu keren Rahmat, tetap fokus nanya sampai kesempatan terakhir seperti itu Man Pro 2, karena memang kadang hasil terbaik itu memang baru kelihatan di momen-momen terakhir ya. Ya itu sih informasi pertama kita di Sport Time siang ini, nanti ada informasi yang lain jadi pastikan kamu menyimak agar gak kudet-kudet banget, atau dia adalah olahraga favorit kamu.

Galaxy. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, kabar baru dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI yang baru saja menghadirkan sebuah platform digital bernama gelorakormi.id yang dibuat untuk mempermudah masyarakat menemukan dan mengikuti berbagai kegiatan olahraga rekreasi, Teman Pro 2. Wah. Jadi olahraga ini tuh nggak harus selalu identik dengan tanding atau latihan serius atau ngejar bola terus ya. Jadi olahraga rekreasi ini bisa dimulai dari aktivitas yang kita lakukan karena hobi, karena fun gitu ya, senang-senang sekaligus bikin tubuh tetap aktif. Menurut Ketua Umum KORMI, Teman Pro 2, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Adil Hakim, hadirnya platform ini diharapkan bisa membuat masyarakat lebih mudah bergabung dengan kegiatan olahraga ya, bukan cuma untuk peserta tapi juga membantu panitia maupun organisasi olahraga masyarakat dalam mengelola kegiatan mereka. Menariknya lagi nih ya, Teman Pro 2, dalam sekitar 1,5 tahun terakhir, KORMI tingkat nasional dan daerah sudah menggelar sekitar 990 kegiatan. Wow, yang bertujuan mendorong masyarakat supaya lebih aktif bergerak. Nah, sebelumnya berbagai kegiatan tersebut belum terorganisir ya dalam satu platform. Makanya dibikinlah gelorakormi.id ini. Harapannya kegiatan olahraga masyarakat bisa lebih terorganisir, lebih mudah ditemukan, dan tentunya lebih gampang diikuti gitu, Teman Pro 2. Terus juga jadi pengingat kalau mau olahraga itu nggak harus nunggu punya peralatan lengkap atau harus langsung punya target yang berat gitu. Tapi bisa dimulai dari aktivitas yang memang disukai gitu. Yang penting tubuh tetap bergerak dan aktivitasnya dilakukan dengan aman gitu. Kamu udah ini, Teman Pro 2? Langsung aja klik coba Gelora KORMI ya, Mi ya, Mama, gelorakormi.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Setelah berhasil membawa pulang medali perunggu dari cabang olahraga kano, atlet Indonesia Herlin Aprilin Lali ternyata belum mau berhenti sampai di sini, teman Pro 2. Herlin sekarang punya target yang jauh lebih besar, yaitu membidik tiket Olimpiade. Wow. Sebelumnya Herlin berhasil meraih medali perunggu di nomor kano tunggal putri 200 meter atau C1 200 meter dan dalam babak final Herlin mencatat waktu 47,309 detik dan finish di posisi ketiga. Nggak nyampe 1 menit ya 200 meter. Gimana tangannya dia ngayun itu apa dayungnya? Ngeri lah. Medali emas diraih atlet Uzbekistan di nomor ini ya, Shohzanam Zerzodova dengan waktu 46,597 detik, sementara medali perak diraih atlet Cina Shuai Changwen dengan catatan 46,613 detik. Dan yang menarik, teman Pro 2, perunggu yang diraih Herlin ini menjadi medali pertama untuk Indonesia dari nomor kano sprint di Asia Games Aichi Nagoya 2026. Setelah naik podium di Asian Games, dia ingin terus berlatih dan berusaha membawa nomor kano Indonesia lolos ke Olimpiade. Fight terus sampai Olimpiade katanya. Cayo Herlin, keren lah ya atlet Indonesia ini. Ya kalau juara satu solo ya, kok solo itu single maksudnya sendirian gitu, kayak misalnya angkat besi itu kayaknya dapat reward 3 miliar tuh baru dua. Kalau bergu dapat 5 miliar, wah ya ampun. Jadi kalau bergu bulu tangkis, bulu tangga ya, itu kan bergu kan semuanya kan. Nah itu dapat 5 miliar dibagi-bagi. Wah. Banyaknya 5.000 juta, 3.000 juta, ya udah sih rezeki mereka lah ya. Kita yang belum punya prestasi ya juga bikin prestasi dong, dari yang kecil-kecil aja dulu ya kan.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Teman Prodia, spot timenya udah dulu ya, teman Prodia, karena jam 14 kita akan bergabung dengan Prodia Jakarta untuk mengikuti siaran ini loh, apa sih namanya? Bentar ya. Kok lupa sih Indah? Top 20 Indo Top 20 nasional teman Prodia ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu terus bersama Prodia RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Kemana nih? Kok gak keluar lagunya? Oh keluar nih.

kedua, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani

0: lebih waras, tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro2. Yuk tetap dengerin Pro2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro2 Sumenep. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro2? Akhirnya ketemu lagi sama

punya duit. Tenang, sama aku juga lagi bokek. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Iqro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20. Number 20.

0: Hati Berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

15 naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu

maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan. Semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: setelahnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apalagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin. Karena kalau lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: saling memaafkan dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dengan Antinormal Pelangi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mengucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang Karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Info Pro 2. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Laju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Cat Sai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 Temaprodua minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Temaprodua minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

jelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget, dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: kalian selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: peringkat kedua tema berdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria.

0: Ide dingin gitu didengerin.
1: Pro FM, Sumenem teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di sore jadi bareng aku Izal Karni ya, teman Proda, dan nanti di IGD lebih ngobrolin ini kita nih. Jadi orang yang suka baca buku hidup lebih bahagia. Emang iya. Tapi yang membaca buku memang belum menjadi gaya hidup yang ditekuni ya, untuk kalangan-kalangan anak muda nih khususnya, atau sebagian besar nih masyarakat Indonesia ya. Dan di saat yang bersamaan televisi ini ya lebih mudah diterima dan dijangkau oleh semua kalangan. Weh, jadi merebut perhatian setiap orang dong tanpa kontrol dan filter. Buku ini pun semakin terlihat ya gak menarik nih, dan tergeser dengan adanya hiburan-hiburan kayak di layar kaca gitu lah. Oke, nanti kita bahas lengkapnya ya teman-teman. Tune in terus di Pro FM Sumenem, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sore Ceria. Cerain sorewu bareng Bro 2.
1: 94,6 Bro FM, suara teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Bro, orang yang suka baca buku Hidup Lebih Bahagia itu enggak tentu ya. Karena bisa dibilang sih membaca buku itu memang belum menjadi gaya hidup gitu. Nah, jadi di saat yang bersamaan televisi nih lebih mudah ya untuk diterima dan dijangkau oleh semua kalangan nih. Jadi merebut perhatian setiap orang sih tanpa kontrol dan filter gitu. Nah, buku pun semakin terlihat enggak menarik nih dan tergeser ya dengan adanya hiburan di layar kaca. Padahal bukan berita ini ya, baru lagi ya kalau baca buku itu banyak manfaatnya yang mungkin ada enggak, mungkin apa ya, kamu enggak ketahui gitu. Peran buku itu ternyata jauh lebih dalam dari sekedar memperkaya informasi dan pengetahuan sih gitu. Nah, jadi saya juga membuktikan nih tahun perdua. Jadi membaca itu meningkatkan aktivitas otak dan kemampuan analisis yang mencerminkan ini ya, gimana sih seseorang itu berperilaku dengan mengelola emosinya. Nah, jadi perbedaan aktivitas otak ini ya buat orang yang hobi membaca gitu. Jadi studi di tahun 2013 Emory University membandingkan hasil scan otak antara orang yang hobi membaca dan yang enggak. Setelah sebelum itu meminta nih masing-masing partisipan untuk membaca buku literatur klasik. Terdapat ya perbedaan yang signifikan nih dari kedua gambar itu gitu. Jadi partisipan yang hobi membaca menunjukkan aktivitas otak yang lebih giat di sejumlah area tertentu dalam otaknya gitu. Nah, jadi secara khusus peneliti juga menemukan ya hubungan yang meningkat di korteks nih, temporal kiri. Jadi bagian otak yang biasanya terkait dengan pemahaman bahasa, para peneliti juga ini ya menemukan konektivitas meningkat nih di sulcus sentral dari otak. Daerah sensorik primer yang membantu otak memvisualisasikan gerakan, bayangan atau ini ya, bisa dibayangkan juga nih kalau kamu itu sedang menyelam di laut biru lepas. Jadi ini ya ditemani dengan ikan berwarna-warni dan dialasi oleh hamparan terumbu karang indah yang berdiri kokoh. Nah, sensasi yang kamu rasakan apa ya? Dan yang kamu pikirin itu seperti kamu itu sedang benar-benar menyelam gitu. Jadi prosesnya sama sih. Sama juga ketika terjadi ini ya, membayangkan diri kamu itu sebagai karakter dalam sebuah buku. Nah, jadi kamu dapat nih berempati dengan emosi yang mereka, yang kamu rasakan gitu. Jadi hal ini dibuktikan juga ya lebih mendalam di sebuah buku atau studi nih oleh Marcis Ball dan Martha Jean Philcombe nih. Masih dari di tahun yang sama, keduanya itu memiliki dan menyelidiki transportasi emosional nih, yang bisa menunjukkan gimana sih seorang yang bisa menjadi sangat sensitif terhadap perasaan orang lain. Nah, Ball dan Philcombe itu menilai emosi yang terbawa dengan meminta para partisipannya itu berbagi cerita yang dibaca bisa sampai sejauh mana mempengaruhi mereka secara emosional di skala 5 poin. Misalnya, gimana perasaan mereka ketika karakter utama mencapai suatu keberhasilan, dan gimana juga mereka itu merasa kasihan atau sedih untuk karakter gitu. Nah, jadi khususnya nih untuk apa ya, membaca literatur klasik, otak mereka itu menunjukkan tingkat empati yang lebih tinggi saat dibandingkan dengan pembaca literatur modern gitu. Jadi sastra klasik itu mengharuskan ya pembaca untuk membedah lebih dalam setiap karakternya. Karena penulis juga klasik ini ya meramu tokoh itu dengan faktor-faktor penentu yang lebih kompleks itu, seperti manusiawi, ambigu, dan lebih sulitnya untuk dipahami gitu. Proses pemahaman karakter-karakter emosi yang dibawa dan motif yang melatar belakangi setiap aksi mereka adalah ini ya, sama dalam hubungan manusia dengan satu sama lain di dunia nyata gitu teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang setelah melakukan 3 penelitian berbeda dalam kelompok partisipan yang berbeda pula nih. Nah, ini nih salah satu peneliti dapat juga menyimpulkan bahwa buku-buku karya J.K. Rowling berhasil nih mempertajam kemampuan pembacanya untuk memiliki perspektif yang lebih luas terhadap kasus-kasus imigran dan grup yang termarginalisasi. Jadi termasuk pemahaman dan empati yang lebih mendalam terhadap kelompok kayak LGBT dan aksi-aksi kebencian gitu di dunia nyata yang dimuat di media mainstream gitu. Singkatnya, pembaca literatur fiksi ini adalah orang-orang yang terbaik untuk dijadikan teman gitu, karena mereka itu cenderungnya lebih sensitif dan bisa terlibat dengan emosi orang lain, teman perduaan. Jadi orang yang gak suka baca resiko memiliki penyakit otak gitu. Nah, ini adalah salah satu manfaat buku yang seringnya terlewati ya oleh mereka yang ogah baca buku. Jadi membaca itu bisa memberikan ketenangan nih dalam dan atau menurunkan tekanan darah. Jadi menyajikan sebuah dunia imajiner alternatif sebagai pelarian sementara dari masalah dunia nyata. Oleh sebab itu, baca buku bisa mencegah seseorang mengalami stres dan depresi. Selain itu, membaca sama saja dengan melatih ya kemampuan konsentrasi dan fokus seseorang, sehingga ini ya bisa mempermudah mereka untuk melakukan multitasking dan menajamkan kekuatan otak dalam kemampuan mengingat dan menganalisis. Maka dari itu, orang yang rajin membaca diketahui memiliki risiko yang jauh lebih rendah terhadap macam-macam penyakit otak gitu, teman berdua. Jadi gak apa-apa sih kalaupun memang sudah tergeser dengan adanya media-media atau layar kaca yang serba instan ini ya, singkat cerita juga ceritanya gitu. Jadi membaca buku itu lebih memahami dan karakter dari si cerita buku tersebut gitu. Next, gak apa-apa, lanjut kita baca buku aja ya teman berdua, sembari ini ya ngisi waktu kekosongan kita, itu lebih baik loh ternyata menurut psikologis gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Rasul, jika kami sering mengecewakanmu, semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

0: Pro 2 Religi. Kuliah di kampus Cemara, pilihan masa depanmu. Saatnya kembangkan potensi dan raih prestasi bersama Universitas Wiraraja.
1: Tersedia 7 fakultas dan 19 program studi dengan sebagian program studi terakreditasi baik sekali, serta program studi hukum terakreditasi A.
0: Dan yang paling menarik, ada banyak pilihan beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa duta kampus, beasiswa non-akademik, beasiswa yayasan, beasiswa kepulauan, beasiswa hafidh Quran, hingga beasiswa untuk putra-putri dosen dan tenaga kependidikan.
1: Mahasiswanya pun datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Yuk, jadi bagian dari Kampus Cemara. Info selengkapnya, kunjungi wiraraja.ac.id dan ikuti Instagram Universitas Wiraraja serta TikTok Uni Wiraraja.
2: Universitas Wiraraja, the global entrepreneur with national character.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2. RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu, kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah, ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Religi.
1: Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya. Dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan, dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Oke teman Bro Dua, di Sore Ceria di masih di info tentang seputaran beasiswa ya. Nah, kalian mungkin yang ada minat nih di Hong Kong. Nah, jadi Research Grants Council atau RGC Hong Kong ini menawarkan beasiswa nih teman Bro Dua. Ada ini ya, HKPFS atau Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2027-28 bagi yang memilih internasional yang ingin melakukan lanjutan ini ya, kuliah S3 di universitas-universitas yang ada di Hong Kong nih khususnya. Nah, beasiswa HKPFS

dibuka untuk studi di bidang sains, kedokteran, teknik, teknologi, humaniora, terus ilmu sosial dan bisnis ya. Cakupan beasiswanya itu tunjangan per tahun senilai uang mata uang Hong Kong ya 344.400 US dollar. Jadi ini ya, ada juga tunjangan perjalanan untuk konferensi dan penelitian yang relevan senilai 14.400 US dollar ya per tahun dengan durasi hingga 3 tahun. Jadi untuk informasi pendaftaran klik aja nih di http.go.id ini ya, inbeasiswa.com atau beasiswa HKPS. Nah, di situ lengkap nih buat persyaratan-persyaratannya seperti apa, dan yang pasti lengkapi dong juga persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. Nah, jadi deadline-nya itu dari tanggal 1 Desember. Gitu. Enggak tahu tanggal tanggal sekarang ya sampai 1 Desember teman berdua gitu ya. Dan juga ada di ini ya, apa? Master and Doctoral Scholarship. Jadi buat teman-teman juga bisa ya untuk apa ya, kalau bisa dibilang warga negara anggota SEAMIO termasuk Indonesia itu berusia tidak lebih dari 40 tahun teman-teman. Jadi pelamar master yang tidak lebih dari 45 tahun gitu. Jadi mempunyai skor age minimal 0,66 maksudnya 6,0 atau TOEFL ini ya minimal 75 gitu. Pilihan universitasnya di tujuan studinya ada ini, Institut Pertanian Bogor Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Kasatsat University di Thailand, Universitas Putra Malaysia, terus Universitas di Filipina Los Banos namanya. Nah, jadi untuk cakupan beasiswanya itu biaya penuh perkuliahan dan biaya akademik lainnya. Terus ada tunjangan perjalanan termasuk tiket pesawat PP dan transportasi lokal. Ada juga tunjangan buku dan perlengkapan. Terus ada dukungan tesis dan disertasi. Terus juga ada asuransi kesehatan. Yang terakhir tunjangan untuk makanan, tempat tinggal dan biaya insidental. Jadi banyak banget ya. Itu nyaman sih kalau menurutku. Jadi buat kalian mungkin yang minat. Jadi deadline-nya itu sampai 30 Oktober 2026 ya. Segera ya daftarkan gitu. Kalau enggak ya bisa langsung di ini ya, www ini nih, di inbeasiswa.com atau beasiswa searcha gitu tulisannya. Oke. Okay? Cara lengkap kok apa aja persyaratan yang dibutuhkan.

0: diharapkan sama pilihan, kelak kamu ya bakalan jadi spesialis yang jago banget di satu bidang, atau akan jadi seorang generalis yang serba bisa. Ini analogi simpelnya ya, Pro 2. Spesialis itu kayak dokter jantung, fokusnya mendalam, solusinya tajam. Nah, kalau generalis itu kayak project manager, lihat gambaran yang lebih besar, terus menghubungkan satu bagian dengan yang lain. Keduanya keren, teman Pro 2. Kalau sekarang itu butuh kombinasi keduanya, punya satu keahlian yang mendalam sebagai spesialis, tapi tetap punya wawasan luas dan kemampuan belajar cepat sebagai seorang generalis. Jadi jangan terlalu bingung deh, dalami apa yang kamu suka, tapi jangan tutup juga, jangan tutup mata juga pada ilmu yang lain. So, be a T-shaped person dalam di satu bidang, lebar pengetahuannya, dan kamu harus bersemangat untuk tetap eksplorasi.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Hey, teman berada, saya sudah ya untuk kebersamaan kita di Sore Ceria bareng aku Rizal Karni. Tapi jangan kemana-mana dulu teman berada, aku ajak kalian ke RRI Pro 2 Jakarta nih, yang untuk ngikutin Indonesia Pro Indy yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta dan diikuti oleh Pro 2 seluruh Indonesia.

0: seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Ice Line. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Jadi ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu kada kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Dian yang akan melanjutkan perjalanan kita di segmen terakhir gitu di jaga malamnya. Oke, guys. Seperti biasanya akhir pekan kita akan isi dengan apa mau jagailan. So pasti Dian akan tawarkan apa yang menjadi keinginan kalian gitu di request lagu tema. Oke, seperti biasanya sampai pukul 21 ya, sebelum saya akan hadirkan nanti di cerita penutup harinya. Oke, teman-teman berdua.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ada Ariana yang kangen dengan lagunya Ariana, boleh silakan merapat. Yang ingin menyapa di Weekend Hits ya, request lagunya, boleh silakan aja. Ada juga Kahitna, ada juga Mesa, ada juga Nona, ya boleh, boleh silakan pilih-pilih saja di playlist kita untuk request theme malam hari ini. Dan sedikit cerita nih, ada Atia Purnomo yang rilis lagu Sinarku Takkan Sirna karya Bambi Nur. Jadi ada kabar nih teman Pro 2 ya, penyanyi muda ya Aditya ini kembali hadir dengan karya terbarunya dengan berjudul Sinarku Takkan Sirna. Wih, lagu ini punya kesannya cukup relate gitu ya buat kamu-kamu semuanya yang lagi berjuang mengejar mimpi, tapi kadang sih suka dihantui rasa ragu sama diri sendiri gitu. Tapi harus optimis ya, harus percaya diri kalau misalkan kalian itu punya mimpi gitu. Nah, yang menariknya lagi ini lagu yang diciptakan sekaligus diarahkan vokalnya oleh Bambi Nur. Sementara juga aransemen dan produksi musiknya ini digarap Alexander Fadi Mitra, atau yang dikenal dengan sebagai Fadi Mitra, yang lagunya sendiri ini resmi dirilis di 21 Agustus 2026 lalu. Nah, lewat lagu ini, Atia ini membawa pesan ya tentang keberanian untuk tetap percaya sama kemampuan diri sendiri gitu. Jadi kalau kalian nih sekarang lagi punya target, lagi mengejar sesuatu, atau mungkin sedang ada di fase gimana ya, lagi ini, lagi semangat-semangatnya, harus tetap semangat gitu ya. Jangan hiraukan kata-kata atau mungkin yang mungkin mengajak kita itu ragu gitu ya untuk menggapai mimpi gitu. Karena kadang yang bikin kita ini berhenti bukan tidak mampu ya, tapi karena kita ini terlalu gimana ya, memikirkan yang enggak-enggak gitu. Nah, jadinya kita harus tetap optimis gitu, teman Pro 2 ya. Paham kan ya kalian semuanya? Yuk, masih semangat ya dijaga malamnya? Boleh deh. Silakan merapat yang ingin bergabung di WhatsApp kita, boleh. Silakan menyapa, pilih-pilih lagunya tapi yang di playlist gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Gini, ada dari Ardito Pramono ya, teman Pro 2. Di jaga malamnya, kalian yang masih tertarik ya, merik-rik lagu di playlist kita, boleh silakan saja merapat gitu ya. Kirim salam juga boleh, nggak apa-apa, di WhatsApp kita gitu. Nah, cerita lain juga ada Kevin Aprilio yang rilis single Berharap Bersama ya, Widi Veteran. Fitat ini yang dikabarkan menarik dari sebuah laman ya. Ada dua nama yang pastinya sudah tidak asing lagi gitu, terutama buat kalian yang tumbuh dengan lagu-lagu Fitat. Kembali hadir dalam sebuah kolaborasi nih, teman berdua. Kevin Aprilio ya, dan Widi yang sedang merilis single berjudul Berharap. Nah, kalau dengar nama Kevin dan Widi ini disandingkan lagi, rasanya seperti nostalgia ya, tapi dengan warna yang lebih fresh. Judul lagunya ini Berharap. Ini menjadi proyek kolaborasi terbaru mereka gitu, setelah cukup lama berkarya bersama gitu. Dan lagu ini dirilis di 28 Agustus ya. Dan Kevin Aprilio ini juga menjadi sosok utama di balik musiknya. Mulai dari mengubah komposisi sampai menggarap aransemen gitu. Nah, sementara liriknya ini ditulis oleh Kevin gitu. Nah, kolaborasi yang sangat cantik sekali gitu ya lagunya. Nah, jadi secara tema nih lagu Berharap ini bercerita tentang perasaan yang berkaitan dengan harapan ya, keraguan dan juga keteguhan hati dalam menghadapi dinamika sebuah hubungan gitu. Dan menariknya lagi, ini bukan cuma hadir dalam bentuk audio ya. Jadi Berharap ini juga dilengkapi dengan video musik resmi yang digarap oleh Pixel Talk dan juga disutradarai oleh Mick Randy gitu. Jadi buat kalian ini yang mungkin sudah lama menunggu perpaduan Kevin Aprilio dan juga Widi, nah silakan ditengok-tengok di lagunya seperti apa. Barangkali kalian itu bisa nostalgia dengan resmi yang baru nih sekarang. Gitu ya, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.
5: Ada cerita lain nih dari Aldi Tahir yang perkenalkan Atta Runnan dan juga lagu Maafkan di ajang Pesta Pora 2026 nih, teman berdua. Nah, kabar terbarunya nih dari dunia musik Indonesia yang cukup menarik. Kali ini dari Aldi Tahir gitu yang kembali menghadirkan karya musik terbarunya gitu, tapi tidak sendiri. Dan Aldi ini ternyata memperkenalkan penyanyi muda asal Malaysia gitu, Atta Runnan ya, lewat sebuah single berjudul Maafkan. Nah, ini adalah sebuah kolaborasi yang menarik karena mempertemukan musisi dari Indonesia dan Malaysia. Wih, keren. Jadi lagu Maafkan sendiri ini merupakan karya yang ditulis dan diciptakan langsung oleh Aldi Tahir. Kemudian dibawakan oleh Atta ya, dan lagu ini resmi dirilis secara digital ya pada 25 September. Nah, jadi menurut Aldi, dua hal tersebut ini sebenarnya untuk diucapkan gitu ya. Tapi dalam praktiknya tidak selalu gampang dilakukan. Nah, jadi lewat lagu ini Aldi ingin mengingatkan kembali ini, mengakui kesalahan ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti gitu. Justru meminta maaf ini bisa menjadi langkah untuk memperbaiki hubungan dan membuat hati lebih tenang gitu ya pesannya. Yang bikin lagu, yang bikin peluncurannya ini makin spesial ya lagunya ini, Atta ya langsung membawakan Maafkan bersama Aldi di panggung Pesta Pora 2026. Jadi gak cuma dirilis di platform digital saja, dan lagu ini juga langsung diperkenalkan secara live gitu di hadapan penonton festival. Keren banget gitu ya, di 25 September kemarin nih, teman Produa ya. Oke, kita bungkaskan nih lagunya. Di playlist kita ada ini, ada Roni ya, Tak Ada Ujungnya nih.

0: Jadul.
1: Sebilang 4,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan lanjut ya, di cerita penutup harinya kita di lagu-lagu 100% jadul gitu. Dan di playlistnya juga ada Ayusita ya, ada Gilang Nusa, ada juga Febrian gitu ya. Dan kita akan juga seringkan nih materi kita malam hari ini. Ada juga bukan cuma buat scroll TikTok nih. Ini ada aplikasi gadget yang bikin kalian itu bisa pintar gitu. Seperti apa nih materi lanjutnya? Oke deh, kita dengarkan dulu nih lagu-lagunya nih.

0: Teman Pro 2, gadget yang bikin kamu pintar nih ada beberapa hal gitu. Nah, jadi daripada cuma dipakai buat stalking aja, atau nonton video-video kucing, atau video-video yang kurang begitu bermanfaat gitu ya. Nah, ini ada yang bikin kita itu makin encer saja. Makin pintar. Nah, jadi di sini artikel santai kali ini, kita akan bahas tentang aplikasi keren yang bisa bantu kita ini lebih pintar gitu guys ya. Yang pertama ini ada Duolingo ya, biar jago bahasa asing gitu. Gak harus ngafal kamus sebenarnya sih. Nah, jadi kalian ini, kalau misalkan pernah lihat burung hijau ya, ini muncul iklan atau juga meme, tapi janganlah oramehin. Duolingo ini gokil banget gitu ya untuk belajar bahasa. Jadi mau belajar bahasa Inggris, Korea, Jepang, Spanyol atau juga Klingo, ini bisa semuanya gitu. Karena belajar juga kayak main game gitu ya. Ada level dan juga points XP-nya juga. Suara, gambar dan juga quiz interaktif. Bisa lewat teman buat adu skor ya. Ini cocok banget buat kalian yang pengen belajar bahasa tanpa stres dan juga sambil rebahan gitu. Kemudian yang kedua ini ada lagi Notion ya, aplikasi anak pintar yang suka rapi gitu. Jadi mau jadi anak yang organized atau juga estetik dan juga produktif seperti kayak konten kreator, Notion ini adalah jawabannya teman Pro 2. Ini semacam all in on ya. Catat ide atau juga tugas ya, bikin to do list atau jadwal belajar, nulis jurnal harian atau juga goals hidup. Nah, jadi desain ini di custom sendiri gitu ya. Bahkan banyak template lucu yang bisa kita pakai gitu. Karena ini juga bisa mengasah otak kita, bisa lebih pintar gitu. Ada lagi Khan Academy gitu ya, sekolah mini di Sakulo. Nah, jadi lagi cara penjelasan matematika yang nggak bikin otak kita itu panas gitu. Ini bisa membuka aplikasi yang namanya Khan Academy yang punya segalanya gitu. Bahkan ini gratis loh. Nah, jadi kalian itu bisa belajar matematika dari dasar sampai kalkulus gitu. Set ekonomi, sejarah, dan tip persiapan ujian gitu. Video singkat, jelas, dan juga ramah ini buat semua level pelajar. Jadi walau sudah lulus sekolah nih, aplikasi ini tetap keren ya buat upgrade pengetahuan kita gitu teman Pro 2 ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

seperti nantinya ya. Aku gila. Kemudian ada juga Love Love Love dari Hope. Ada juga Vampir juga mengisi malam hari ini ya di 100% jadulnya Cinta Butuh Waktu. Nah, jadi scroll yang bikin kita itu pintar lah, pintar itu juga ada ini kan Akademi tadi ya, sekolah mini di Sakulu. Nah, untuk mencari penjelasan matematika nih, kita bisa belajar di side ekonomi sejarah juga, tip persiapan ujian, nah bisa ya, di Khan Academy. Kemudian ada juga Elevate, latihan otak ala game. Kalau kalian itu pernah dengar melatih fokus, logika, atau juga kemampuan berhitung, tapi nggak mau belajar serius, ada Elevate yang dimana aplikasi ini bisa bikin belajar jadi main seperti main game gitu belajarnya gitu. Nah, tapi di sini juga bisa ngasah otak ya untuk daya ingat, nambah kemampuan bahasa, latihan kecepatan berpikir gitu ya. Nah, ini bisa dapat di latihan otak ala game ini, Elevate ya. Ada juga TED ya, ide brilian dari seluruh dunia nih guys ya. Pengen dengar orang pintar ngobrolin topik seru tapi nggak kaku, maka coba TED aja ya. Ini adalah aplikasi berisi ratusan video talk. Nah, dari para pemikiran, penemu, aktivis, atau juga seniman dunia ya. Topiknya mulai dari motivasi, teknologi masa depan, kemudian juga pendidikan, kreativitas, ada juga psikologi. Wis, keren banget nih teman Pro 2 ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: J'adore.
1: Masih di lagu-lagu jadulnya gitu ya guys ya, di Pro 2 FM gitu. Jadi scroll yang bikin kita pintar ini ada juga good dress ya, and juga skill share. Jadi good dress ini tempat nongkrongnya para pecinta buku gitu. Jadi kalau suka baca buku, maka ini bisa jadi teman setia gitu ya. Jadi lihat review buku sebelum beli, kemudian kita bisa cek rekomendasi buku baru, ada ikut trading caleg tahunan ya. Dan juga catat buku yang udah gitu atau pengen yang kita baca gitu. Jadi pokoknya ini aplikasi ya, wajib kalian itu jadikan scroll yang buat kalian itu makin pintar gitu teman berdua. Kemudian kalau skill share ini belajar skill kekinian dari ahlinya gitu. Mau belajar desain, bikin konten, nulis, atau juga coding, bisnis, atau juga bahan fotografi, ini bisa kalian itu coba gitu. Jadi kalian itu bisa dapat video pelatihan dari ahlinya langsung gitu, dan belajar sesuai piece lo. Nah, bisa pula jadi mendapatkan sertifikat lo teman perdua ya. Nah, jadi bonus forest atau juga fokus biar nggak kecanduan HP. Maka forest ini juga bisa membantu kita itu fokus kerja atau belajar dengan cara unik ya. Jadi untuk kalian ini, pintar itu bukan soal banyak buku, tapi gimana kita itu bisa belajar. Dan gadget itu sebenarnya kayak pisau ya, tergantung kalau kita pakai gitu. Nah, bisa buat mager seharian, bisa juga jadi alat buat upgrade diri kita setiap hari gitu ya. Mulai sekarang ini sisihkan waktu 15 sampai 30 menit aja ya tiap hari ya, buat buka aplikasi-aplikasi di atas gitu yang sudah Dian recommended tadi gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi aplikasi andalan yang bikin kita itu makin jago atau lebih kreatif, maka kita bisa semua ajak pintar di sekeliling kita gitu ya, dengan scroll-scroll yang bermanfaat saja gitu teman Pro 2 ya.

0: ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro dua. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Brodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, lanjut ya cerita penutup harinya. Jaka malamnya kita akan bahas kalau besok adalah hari yang baru, kalian mau apa coba? Ada agenda apa coba? Nah, kalau besok adalah hari yang baru, so pasti untuk kalian ada beberapa agenda yang menarik gitu ya. Nah, materi malam hari ini kita akan bahas itu. Oke?

0: Nah, jadi teman perdua, kalau besok adalah hari yang baru, maka kita bisa memulai yang mungkin sangat berkesan gitu. Karena bukan harus sesuatu yang besar ya, bukan juga harus langsung mengubah hidup 180 derajat. Mungkin saja ya, besok ini mau mulai bangun lebih teratur gitu ya, mulai belajar lagi gitu ya, mulai berolahraga lagi, bisa mau mulai berani ngomong sama seseorang, atau mungkin mau mulai memberi waktu buat diri sendiri gitu. Karena kadang kita selalu sibuk memikirkan aku harus jadi apa nanti. Sampai lupa bahwa perubahan sebenarnya ini bisa dimulai dari hal yang sangat kecil. Nah, jadi dalam informasi terbaru soal self-care juga menekankan pentingnya kebiasaan sehari-hari ya untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan, termasuk cukup tidur, kemudian juga aktif bergerak ya, makanan sehat dan tetap terhubung dengan orang lain. Jadi kalau misalkan besok ini mau mulai sesuatu, ini tidak perlu langsung bikin target yang bikin kepala pusing ya. Jadi mulai dari satu hal saja gitu, teman perdua ya. Nah, jadi kalau semisal hal pertama yang bisa kita mulai untuk esok hari, ya kita mulaikan saja gitu ya, dengan sangat sempurna gitu. Walaupun itu hal-hal yang sederhana atau hal kecil gitu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Nah, jadi teman berdua, kalau misalkan kita itu bikin target yang semangat banget gitu ya, di awal lah hari yang baru, jadi nggak langsung harus hari hal-hal besar gitu. Hari pertama nih gas ya, hari kedua masih semangat, kemudian hari ketiga ini mulai lupa, hari keempat ini malah bikin ini capek sendiri gitu. Nah, jadi pada kita ini membuat target ini terlalu besar ya, sampai akhirnya target itu terasa seperti beban gitu. Padahal mulai sesuatu itu tidak harus spektakuler. Kalau mau rajin olahraga ya mungkin nggak perlu langsung punya target yang berat gitu. Mulai dari aktivitas yang bisa kita nikmatin ya, yang bisa kita lakuin ini secara aman gitu. Kalau mau belajar ya mungkin nggak harus langsung berjam-jam ya, tentu satu materi saja ini sudah cukup ya mungkin. Ya. Kalau mungkin bisa lebih dekat dengan keluarga atau teman, ya mungkin itu bisa dimulai dari satu chat saja gitu dengan sederhana ya. Nah, jadi di sini WHO juga menyebutkan bahwasanya masa remaja ini sebagai periode penting ya untuk membentuk kebiasaan yang mendukung kesehatan dan juga kesejahteraan, termasuk juga pola tidur yang sehat teman berdua. Gitu. Disertai dengan aktivitas fisik yang nyaman gitu. Bahkan kemampuan menghadapi masalah-masalah sepele gitu, ini merupakan sebuah keterampilan juga ya untuk mengolah emosional kita. Artinya hal-hal yang kecil yang kita bisa bangun sekarang ini ya bisa menjadi bagian dari kebiasaan kita ke depan. Gitu teman berdua. Jadi coba ganti sebuah pertanyaan pada diri kita gitu. Satu hal kecil apa yang bisa kita lakukan di hari ini? Ya mungkin itu yang harus kita seriusin gitu ya, walaupun hal-hal sederhana gitu teman berdua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Nah, pungkas materi kita ya untuk satu kalimat hari besok, yaitu kita bisa mulai dengan hal apa saja gitu yang bisa kita mulai atau bisa kita lakukan gitu. Jadi besok kita mulai belajar lebih teratur, besok kita mau olahraga yang seimbang gitu ya, dengan pola makan yang sehat, atau besok kita mau mulai mengurangi kebiasaan yang mungkin membuat diri kita ini kurang begitu efektif gitu. Nah, jadi di sini cukup kita tahu gitu ya, hari kemarin itu adalah hari yang cukup memberikan kita itu pelajaran. Dan ketika hari esok adalah hari yang baru, kita bisa memulai hal-hal yang baru gitu, yang lebih positif gitu, yang bisa kita lakukan. Nah, kalau besok adalah hari yang baru, maka apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita berikan pada diri kita sendiri itu lebih bermanfaat lagi dari hari sebelumnya. Gitu teman Pro 2. Oke. Nah, di jangka malamnya kita akan fokuskan dulu nih sisa lagu yang terprogram di playlist kita gitu ya, sebelum kita menuju di segmen terakhir kita nanti, yaitu di Jazz Music ya, di pukul 23. Oke, teman Pro 2.

cerita penutup hari.

Sama pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin, kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan dijaga malamnya kali ini akan terasa lengkap gitu ya, dengan sentuhan lagu-lagu cantik kita di playlist di Jazz Music.
1: Jazz Music Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Sumenep, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita

0: Pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh, dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

teman berdua, sampai di sini dulu dia menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam. Di esok hari kita akan suka kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Saya Dian, dulu pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Senin 28 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just music berdua.
1: 94,6 Merah di Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang udah akhir bulan ini ya. Tanggal 28 September teman Pro 2 di hari Senin ya. Anies bakal menemani kalian semuanya di Sepada kali ini. Tetap semangat ya buat kalian semuanya yang mungkin kemarin udah menikmati waktu libur kalian di weekend. Nah sekarang kembali lagi beraktivitas ya, kembali lagi bekerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain ya. Oke, Anies bakal menemani pagi hari kamu di Sepada. Cek semua media sosialnya kita ya, karena kalian juga bisa join barengan sama kita di BBI, Bangga Berbahasa Indonesia, di APK juga, di Kata Teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid Ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Chess Music Produa.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

kita mungkin sering dengar ya orang bilang, Genji tuh kurang adep ya, tapi benar gak tuh? Atau memang jangan-jangan cara mereka melihat sopan santun itu justru berbeda. Ya, bagi banyak Genji, sopan santun itu gak selalu soal berkata Pak atau Bu, tapi lebih ke rasa saling menghargai dan empati. Misalnya ya, bagi mereka membalas chat itu bentuk sopan santun baru. Terus gak ghosting itu adalah adab digital. Gitu-gitu kamu berdua. Karena gaya komunikasi mereka itu mungkin lebih cair dan egaliter, gak kaku dengan sebutan-sebutan formal, tapi sangat menjaga batasan personal dan anti terhadap kalimat-kalimat fasis, terus juga body shaming atau toxic positivity ya. Intinya value-nya sama, menghormati orang lain teman perdua, cuma caranya yang beradaptasi dengan zaman dan nilai-nilai kesetaraan yang mereka pegang kuat. Jadi mungkin bukan soal adabnya hilang, tapi bentuknya saja yang berubah. Yuk kita lebih dalam melihat sebelum menghakimi. Sopan santun itu timeless, tapi ekspresinya saja yang bisa berubah menjadi kekinian. Ini indah buat kamu. Sampai jumpa.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita waktunya update informasi ya di Info Pro 2. Ada Anies kali ini yang akan menemani kalian semuanya. Dan kabar pertama teman Pro 2, proyek pembangunan fasilitas olahraga terpadu Sampang Sport Center SSC yang berlokasi di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang mengalami stagnasi. Kepala Dinas Kebudayaan Olahraga Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Budpar Kabupaten Sampang Marnilam membenarkan bahwa progres pembangunan fisik di kawasan tersebut sempat tertunda ya akibat keterbatasan anggaran daerah. Sebelumnya proyek pembangunan fasilitas di area SSC sudah berjalan secara bertahap. Kendati demikian, khusus untuk proyek lanjutan seperti penyelesaian lapangan sepak bola di dalam kompleks SSC diperkirakan membutuhkan anggaran besar ya, hingga mencapai belasan miliar rupiah agar bisa rampung secara ideal. Dan kabar lainnya teman Pro 2, di tengah ancaman kekeringan musim kemarau, para petani di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang bisa bernafas lega berkat pasokan air gratis dari Waduk Lampis di Desa Kramat. Air gratis ini menjadi kunci utama untuk menjaga produktivitas komoditas unggulan warga seperti tembakau, kacang-kacangan, dan cabai tetap tumbuh subur meskipun curah hujan itu sangat minim. Salah satu petani setempat, Muhdor, menegaskan betapa besarnya manfaat fasilitas tanpa biaya ini bagi keberlangsungan hidup warga. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM turun tangan memfasilitasi rencana pembangunan industri garam modern di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Langkah strategis ini diambil menyusun ketertarikan investor global untuk menanamkan modalnya di sektor pengolahan garam wilayah tersebut. Direktur Utama PT Garam Abraham Mose mengungkapkan bahwa terdapat dua negara yang serius menjajaki investasi ini, yaitu Tiongkok dan juga Uni Emirat Arab. Sampang dinilai sangat ideal bagi pengembangan industri garam skala besar karena beberapa faktor pendukung utama seperti wilayah ini tuh punya kawasan tambak garam yang memadai seluas kurang lebih 1.300 hektar. Proyek industrialisasi ini nggak akan menggunakan metode tradisional, melainkan menerapkan teknologi mechanical vapor recompression (MVR) atau daur ulang energi termal. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2. Kita lanjut ke Sepada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Selamat kemana dari Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Anis menemani kalian semuanya kali ini ya di Spada. Oke. Nah, teman Pro 2, jadi buat kamu semuanya yang pagi ini lagi siap-siap nih buat berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah. Oke, dia Anis hadirkan lagu-lagu yang enak-enak khas Pro 2 di Spada kali ini. Tapi ada juga nih yang bisa kamu ikutan jawab teman Pro 2 di BBI, Bangga Berbahasa Indonesia ya. Untuk lunya di pagi ini, istilah bahasa Indonesia dari ketakutan terhadap tempat terbuka atau ramai itu disebut apa teman Pro 2? Salah satu fobia ini ya. Oke, jawab aja ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2 Semenop.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke teman bro 2, kita lihat ya dari BMKG ini gimana perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Sumenep, di wilayah Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Ternyata di Sumenep nih ya, untuk hari ini sampai sore nanti itu akan cerah teman bro 2. Malam itu juga cerah, tapi menuju ke jam 10 malam itu cerah berawan dengan suhu udaranya mencapai 32 derajat Celcius. Kita menuju ke Pamekasan juga yang ternyata hari ini juga sepanjang hari akan cerah teman bro 2. Sampang sama pun ya, Sampang sama seharian ini cerah, tapi suhu udaranya mencapai 33 derajat Celcius. Bangkalan, ya ini Bangkalan juga nih dari pagi sampai nanti malam itu cuacanya diperkirakan akan cerah teman pro 2. Suhu udaranya 22 sampai 32 derajat Celcius. Berarti hari ini kompak banget ya, masih cerah teman pro 2 ya. Yaudah kita nikmati aja deh cuaca untuk hari ini. Anies masih hadir menemani kalian semuanya, masih di Sepada.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita jawab dulu ya untuk BBI-nya di pagi hari ini. Ketakutan terhadap tempat terbuka atau ramai itu disebut agorafobia, teman Pro 2 ya. Jadi agorafobia ini jenis gangguan kecemasan di mana penderitanya itu merasakan ketakutan ataupun kecemasan luar biasa ya saat berada di tempat umum, ruang terbuka ataupun di situasi di mana mereka itu merasa sulit melarikan diri atau mencari pertolongan.

Gejala utamanya itu rasa takut berlebihan, merasa terjebak atau tidak berdaya. Gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak nafas, pusing, dan gemetar saat membayangkan atau menghadapi situasi tersebut, gitu ya. Terus juga gejala lainnya menghindari secara aktif tempat-tempat pemicu kecemasan, teman Bro 2. Oke, agorafobia ini ya. Kalau kalian enggak kan, enggak ada fobia ini kan? Atau ada? Oh, boleh nih komen-komen nih teman Bro 2.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman pro 2, kita lanjut ya. Aduh, kita ngomong apa nih? Ternyata teman pro 2, kamu tahu gak sih, warga itu gak boleh loh asal bangun polisi tidur. Ada standar dan juga aturannya ternyata. Jadi polisi tidur itu gak boleh asal dipasang. Pemasangan polisi tidur harus sesuai standar teknis dan aturan yang berlaku agar tidak membahayakan pengguna jalan, teman pro 2. Jadi harus sesuai aturan dan berizin pemasangan polisi tidur ini wajib melalui mekanisme dan juga koordinasi dengan instansi terkait. Kalau dibangun tanpa standar beresiko memicu kecelakaan dan merusak kendaraan, teman pro 2. Seperti itu ya. Jadi harus sesuai standar teknis, teman pro 2. Jadi polisi tidur itu harus aman, bukan membahayakan ya. Pembangunan peninggi jalan ada regulasinya, teman pro 2. Jangan sampai niat menertibkan lalu lintas malah memicu kecelakaan dan merusak kendaraan warga gitu ya. Jangan sampai ya. No, pokoknya ya harus sesuai aturan, teman pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.